Tumanye rumanye bene wihobazigirwa. Tucilange kuri eindwa lagaheza mpuye Ebola. Tumanye rwangarebwa ne myanzi ya renge ineyi. Mbuhali obufumu rwanga kolesa rwenene omuguchibu. Baga kubwira kali omuntu angahuma kwehinahira ananafuma omanye omanye oremera gabube shubo. Ntaye okolesa gye ebyasi ni CFI agandi mafumu mpu achiwo. Abalwazire eyondwala nabagezire hofi nabo boshi okubitero bahunyirwe okuja babonane nabanganga cyari gukibuka bonene nanga rumanye rumanye nakandi rumanye iriola riri hano ruhabirwe na radio maendeleo.

Romanya Romanya bene wirobazigirwa kuchilange kuli eindo alagaheza mpuyebola Romanya rwangarebwa nemyanzi yarenge ineyi mbuhali obufumu kwanga kolesa rwenene omuguchibu bagakubwira kali omuntu angahoma kwehinahira ananafuma omanye omanye oremera gabubeshubo ntaye okolesa gye ebyasi nisi ehi agandi mafumu mpu achiwuka abalwazire eyondwala nabagezire hofi nabo boshi okubitero bahunyirwe okujya babonane nabanganga cyahari gukibuka bonene nanga rumanye rumanye nakandi rumanye eriola riri hano ruhabirwe na radio maendeleo.